de tenaya moto tenaya esoka besoka na besoka besoka na besoka besoka na besoka Besoka na besoka.

0: Yekwadi yende besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Uke miso mongo osoka na besoka. Tumutu tomo ukate
1: besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mama mabendi
1: besoka na besoka.
0: Mbate bane
1: besoka na besoka.